0: kuna zogna, bong paro. Do hana sera, brirana rupurang kaba na, do bedang ma bedang ka, bikrai ma, bikrai ma, ako bikrai ma, bikrai kya, kagin ma, pekin ma, hani nyai, oi hasa, kok samana beba, ni parin boro kai tong tong ko. Ea, bari ni bong na, bedang ma bedang ka.
1: Ago, nungko sikala nukungda kasang ka?
0: Sikala, kawo.
1: Bong busana boro sae mea da,
0: bunya sama sae? Bo, to, tabo, abon tabo, paya kubala kwa wang, nung tabo kare, kwa tong I was born in the world. Hati para wasi itu kalau bunyai soilang hanta.
2: Biang solik saja.
0: Takatay bolong kita takatay saya ni hamba takatay.
1: Nong nong kita
0: takat kalau tak kaba. Tangan kaya bahai kasih takat tangan bunyai. Ek berserai bersama waktu saya. Pagi tengko. Kaya kena abah kolam bersai saya mian. Kena saya pagi kaya tengko. Nong pagi. Pagi tengko. Pagi mang tal sa tal ni tal tam tal beri pagi panah kena satu baham yang kelaja. Akal masuknya kalau saya mikir lagi, kayaknya besar yang mana? Tani, neng, badar tani, hati utani, hati utani, hati utani, ano, tali mukun payah payah. Hanya cakap tangko, kena, kubun tangi, tali mukun payah tu pakai. A tali mukunnya sebab baru sana masa siu.
2: Sana
0: masa siu. Sekal tangganya sekal, tapi kita sekal besuk kata tangko. Bawa beri cungka, beri cungka kena beri besar kasih angka, beri. Abang tu perlu kau bawa. Agus
2: Semua orang kau ni dosa.
0: Mama kita mau cina ngapu tu, bagaimana hamil bahasa Somalia, pun faham mai bahasa ya, tapi punya kusman saya, ni orang ni set, tali mungkin mus hamil dihadi bo, kenyang buang bu siapa, tali bersama dihadi, kai, awak ke, tintong di, babu ibu ya, karena tangsi di,
2: bincang bincang kata,
0: ahor kai, cerai bahasa masyarakat itu bunyai, terkorma, kasus korma kata bunyai, rup, cakap sorok kalau bunyi, ni kaya, tong kata, ikut mana, tibar ya sertana tak kulub. Tiba-tiba kulok di mana terang sari di anjang sesuna. Tapi tiba-tiba sih tak kulok.
2: Bincang dengan saya dah.
0: Kena tangkap tamang. Kaisa tu siapa nak kalah kata. Ani bukan sih tamang ni saya ho. Mana tu ang tu buji malia. Tamang ni tiba-tiba sih ni
1: tak kulok di Nisa.
0: Naya lah. Hani nai kulok mana kelibesa. Ani ulah ulah tu bising ho kelibesa. Apa kau kulok tangkap tu banyak. Kalau betang tak kena, ni kaya bihing lah.
1: Tak boleh, tapi saya memang kena.
0: Boleh saya memang kaya. Hey, mana ikut sekali? Mana ikut bihing sekali, amat sekali. Abi bihing tu sekali ni aku. Kalang rikya aku, abang nana.
2: Tapi tak boleh bihing lah rikya abang.
0: Rikya, bihing gua. Hanya tik, zai, bini bukan ada khamah ikhlas, khawoi, rindu khawoi ni. Iko, amal ikhlas ni macam, kami mungkin mui. Hanya kaya, mangkatai, mangkai ba, aw, sana yang. Kisah, duga pangannya nak, kita tongkan tak boleh say. Kupunya
1: aku bawang kena oh bihingnya nasi muncung
0: kata kupunya kurang malah thali muncung. Bawang malah borok sih.
2: Aku borok dah thali muncung cakap.
0: Hai, abu amai saya kau dulu tiba di sini sekarang nuntap kurang di. Tiba di sini sekarang kurang gusi.
1: Borok nuntilah.
0: Kau kupunya bawang kubin bihingnya sulle tu kurang malah thali muncung sih. Borok kau kerja. Kawan kena kelay di bawah besai. Kalau kau nyaw, dah kok dah besar macam. Saya kau nyaw hamka bihing bawang. Bihing buah hamka.
1: Hamu tengah tahu
0: na. Hamka ini hamka. Ya borban masih saya tunggu bah sekal bah. Kaya apal kaya jin salah kerap kaji. Aku sungguh aman sungar berantangan. Apal kaya no bekerja sungar ro muat sungar ro. Panjang ni dah

0: lo sama nong sidahnya kuak tinggal lah.
1: Hmm.
0: Yang bohong kaya besanya arap hainai, besanya mihimai sisari tifek ya. Tifek ya kaya tamu kalakian besai bawa, aw, untuk segala bahagia tong lai, untuk seru tong ya. Toh hamun yang tinggal bawa matana, bihin otelan matana.
2: Besai,
0: hati bawa, udara segala kerura, bro tok setok tinggi boleh beman, busu, tok setok tinggi boleh busu bro. Tapi cara pungan ni korang, sial pungan ni korang, pun pungan ni korang bawa busu. Kakanya, afrokai, bihin otanan ni, dah masalah kena, sial pungan kaya tong. Siapa pun kan kata, oh gusai, siapa ni? Ya go, ya itu nama nak kira. Kemudian hamale, oh ma, tini sokale baru kau tini sokale si awak sih. Kemudian bos sokale baru kau mana kau terlibat sila, gus ya itu payeta, payeta itu nak perlu payeta aku.
2: Bos
0: angkiri payeta. Bos itu payeta baru payeta. Hei asal tu, kenapa ni? Sekarang ni kan kau tak payeta.
1: Asal jana, asal aja ni kata mu pandawa sokale cuma ni kerang kau tu ma kena baik ya. Oh kerang kau tu mana sahui kena dikah?
3: Macang subuh dapur ma. Akas bani agot telah. Tabul jadu ni resa pun kenal lah ya neng. Resa mungko korang ruan neng. Mugili dapur ma.